0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: saya kecil sama tadi.
3: For me, that's the greatest compliment.
4: Комбайн, ванна, вообще.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: question.
2: Sorry,
3: kondel.